0: Ualoa sumatasi minute uti aili tula sumatasi o la stofinei la sumatasi o yuni loa felua sumaleono lo te mafoi o na tatua uri atu leo tatu proklama o le ikayona tatu mafafonga fale nganga ni alofa mayole atua mu tatu ili foi vae luanga Rapture
1: Hello Paul
0: Hano mai?
1: Tua
0: Hano mai? Alofa?
1: Yeah. How do you see you?
0: Sorry, mate.
1: I'm going to see you, right?
0: Oi. Oh, Pau. Oh, why? Wes aku lewat faham macam tu kan tu faham. Eh, lesang. Rey, mai pesu fikir aku satu. Orang ini fikir dulu kalau pengen faham lagi. Setemari isi o jauhna Rio Malo. Orang sufi dengar lo upurul fatah wa. Kalau mahu amal upurul fatah wa. Ia mesti upuya sa matu faswa ini yule. Ia upuya sa matu faswa ini yule. Sa salah au. Ia sufi fikir upurul sa salah au.
1: Ini dah.
0: Ia upurul oleh. Memang oleh itu fahing api ya.
1: Kalau
0: itu, oh ya, pakai
1: Iya, Eu queria que eu fosse E aí,
2: Malo,
1: Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Malo, Can you go sugar?
0: Yeah, my lord, after I tell you, yeah, la fanga tamba ilta to fafta ilava mo finangalo do tlinga ro wa ilo tlinga op af ya fafta fo ya ma so mo opv ya mo to finangalo pe faso mo ni
1: aro da mo de ya go ni po po
0: ya ke tlinga ro sala au mi ya ro sala au mi si o mi si la ko vongo ile
1: ita to po kala ko ya ko ro au ko ko ro o ke po
0: Mamma,
1: I'm
0: not
1: going to go to the school.

Apa macam tu? Nuh, ini sini terlihat program ini cahayau, masih sungai mulai fono. Ofa ini lah wilayah luar, ini lah langit, wah, ini bilionalah cukup mawar.

0: was dreaming.
1: I am
2: Beabogluzon.
1: I want to tell everyone.
2: Ciao, mate.
3: Ha?
2: Oh, nanti saya beri sini pukaran. Ya, saya late. Oh, fakta hari langgong nanti walau tadi saya beri bumbu masih siang, boleh asyik beri baik. Saya oh, saya nama baik.
3: Wah, aku sama itu esili ona malos. Afa palangi tasile upu. Atolu upu fa samo.
2: Upu samo atolu e pitu sili ona malosi afa ingidisi e tasile upu. Afa moja sunu ulu of sili ma mraifono, sili mua mua, wa aufa ipese la wilo la langi e lua ua pilionea la tautupe e maua mayai. La ona lua,
3: Upu
2: Samoa e tolu, a faa ingilisi e tasile upu, Upu Samoa mtu amalosi lafo, Ya, na, tatu ufipoko na. Sa ifa anu minu ufipoko.

0: Ma taro fa tu tato programa su ke filoi, sano mai.
1: Sao e upo grapi yo.
0: Ala sao.
1: Na. Ora kau si a pesao.
0: Pesi si a mang.
1: Kapoi ho.
0: Tamo faleta.
1: Fi fi de bu. Bukan for kasur kan, bahir bahalu sih dia dia ni ni po bahalu apa macam tu kan? Ya kasih dia bahalu kalau kamu sih sebodoh.

0: wat kan je doen? Maar je van Marlo zie je van wel?
1: Tijd, Jerry. Ezo, Tari of Sidio, jij?
0: Si
1: me mai fono lua vai pisit sele la langi o piliona la tu pe maua. Si luna lua o sa mo maro Rusia e tolu a fa inglisi e tasi le upu. O ia upu.
0: Fa i le lua a.
1: Mm.
0: Por poli e ma le pitos.
2: Ye ai fa stai o VIP.
0: Ya, ma ke ba.
1: Samoa
0: Surat. Ya sebab kalau sih.
1: Sana mai.
0: Ada ingat Samoa. Hmm. Orang berkor orang tamak. Eke faham gua faham dia. Orang dia orang ingat. Alam sih dia. Apa orang faham tahu berkor kenyi.
1: Ia fa fomo jatuh nuk siri maya OPV. Amatur tama si fanaunga ta urari o ainga. Ai au matur te ni ola ron ta unga. Fataro rista to walau. Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Atau apa tu lau?
3: Hello.
1: Cakap nama?
3: Mac orang sini ni orang loko.
1: Cakap nama?
3: Ada kau le, nak kisah lewat yang ni cakap kasih kau loko.
1: Tali.
3: Ya, orang yang kamera. Cakap dengan aku memisah lewat kau. Mai konga ye bakungo lok me kisi samo wasa ka ulukunga ni lok me kisi lokong
1: aftai tama fa mole poire swafa
3: o patau
1: patau fa aftai ya momai sili ma patau o ai le ngor samo le na watu mutanga tonga watu lotu me kisi samo fa fa mole da tsu nu sili ma patau
0: I'm going to go to the house.
1: E ofsi de lua mai a OPV o I mai a fono o a fai pese e tere lua la rangi o a fai tau piliona la tu tupe maua ma le fesiri lona lua o upu e tolu maralosi la a fa iglisi e tasiri upu o a ia upu

0: Go on, Mike.
1: I want to talk to CZ Miles help for Ireland.
0: Get here, pull it.
1: I'm a fire. Aku sedih nak kawin kamba oleh aliyo ainga. Ayah apa yang sukeni? Oh ainga lah, ekau ya ainga.
0: Ainga, obivi.
1: Ya, siapa kabin kita? Ayah, siapa kabin?
0: Ya, wajib. Tuh campai mai.
1: Campai ya.

0: Of so well. Yeah. So do you to ina?
1: What?
0: What is it? See the more foi or you buy a mlaifono, lua fa iritele la langi o te piliona la tutupe maua. Upu sa moe tolu a tasiri ono fa liunga ngana ingrisi, tasiri upu ingrisi. Wa ya upu o le fisiri ma OPV o le alta unga ta ua ili taini pea uru matua ili fa naunga. O le fisiri ma ya patea o ai le Samoa na watu mala utonga e watu lotu karisi mtisi Samoa. Fefo ilo na fio anga. Sili ma ya Sam lewa umbantali. Sili ma ya uruai o le ingwaipu ngaleai. O ile ingwaipu ngaleai.
1: Ya maka kuipua.
0: Tana mai.
1: O ile ngamuwa imalai ku.
0: Le ngamuwa imalai.
1: O kuipu.
0: Lena moi malai.
1: Nei. Ko ko pasa.
0: Nei. Au tu tu masa.
1: Nei.
0: Ya, je je.
1: Je
0: sa ule sta le sfi.
1: Ora isi fezi.
0: Ole. Ole Samoa sa mo atu matanga tonga va tu le kare si Samoa.
1: Ya yo pose konga o me mara ku ngai. Ivi.
0: Mai ngā tō tō ngai mō mōa wē ese pēā whaile a tua lālanga, pēā tua lāla I a tangata whēoti, ā. I tūwha ai kupito, siri mai le professor mō ese.
1: E pisa ai kupiko, I kawa e whaki.
0: I. Le ale vaenga o tō tōngo tangata I mō mua vese pe a tua lala, tangata maliu, I le tūwha ai kupito.
1: Mō pura e mishet, mishti I le o le World Cup lege.
0: Mm.
1: Oi e puru ma, ma yusira pa mole ia, o mole faka pikari mai kua.
0: World Cup le laka pi, pole soka.
1: Pole soka.
0: World Cup le soka, o ai li panga a puru fatasi ma,
1: Ma
0: New Zealand. New Zealand, I tāmiru sanga o soka o loko whai nei.
1: A makura eo, I whaftai rama o whaka kari me kua.
0: I whaftai. Whai ai, whafoa mai mapusua, whai ai I leo sa roma mai ei, ia. Mo mua vese whai ai. Wa mela na le moronta auto foi ai avo to yo la tanga tau so vari vari la wala la vala fo ba sorry sa va ko foi ai le bi le ma nga ya se ki le foi ai ki
2: le ki le pa la
0: to ingo minuti on ta le ol tasi la lo tasi ko vuga la vaka ko
2: I will find
0: my mom. Yeah, you're going to find my mom. I'm going to show you food. I'm going to show you food.
2: I'm going
0: to show you food. I'm
2: going
0: to show you
2: food.
0: I'm going to show you
2: food.
0: I'm going to show you
1: Aku sini tak kau nak kopi. Wah ini oplek sana. Nafah bisa bisa balik. Balik awal ni langi di testi itu ni de. Nah umbar eh orang balai, ay orang kopi tahu itu ifa for night club itu ni de.
0: Oleh tamta alu.
1: Umbar eh, mau umbar ke alu ngah dia. Ay orang po kasau dia orang pi ikalap. Aje bom bisa ia, ada boleh ia yang tak bisa bisa kongol balai kalau. Opa ini balai yang sah boleh perkara puitan ini. Perkara balu flexin balai, perkara balu enggan. Awal la linggole, perkara balu flex.
0: Iya, faham baca zoom siri macam. Eswafa oleh italo oleh oleh peliki.
3: Sen boleh bang kau kau buka ika sebaik kulo.
0: Orang tadi melayu aku pepiane boleh afsidi melayfono. O upu coru Samoa tutu alava tasiru na upu ingilisi oleh tu soia lawa afa ingilisi don't. Siki alkolu dia. Eh
3: aifa fikari lama.
0: Jadi, ya, lepas itu kita faham mai mana yang cerita itu lalu dia sampai yai.
1: Nampak aku kaya lebih
0: sih lah. Isteri mai.
1: Orang apa? Orang kala isteri, orang kala. Aku pun kala le ya, ya tutu bawah iPhone. Nek faham lah kamu mua orang kengi.
0: Kya?
1: Fai mua le asing aku kya. Nale fifi le ada loko ukur baik. Ah, kau faham baru le orang kamu. Aku aku pun faham le lah.
0: Amo kiki.
1: Aku fai dor kalar kau inga, kalar le kau inga le angak kau dok sih. Fai dor kalar kau inga. Sorry. Wahyu ni kau kau wifo ilai li yo aino. Kalau yang nak kau nak sih, nak kan? Kalau yang lain oleh dia yang kau pergi.
0: Ya, yang kau.
1: Wah, lelak awak lu bukan lelak hari. Wahyu ni kau ilai li yo aino, ar kengi. Ya, kau ini siapa kau?
0: Kecuali fudar ini mahu ia setamor lu, hari lu.
2: Bangai, bangai ada kan?
0: Tu dah kan dia lebih sih. Aku yau orang cini, mai tak wayar lah tuai ngoleri tuai. Soalan lah tak cun wah, cuma tak ide, ide, ide. Tak cun ngarit sah nuam bayi, opv.
1: Pastai. Ya lah, aku lihat sih.
0: Sah nuam.
1: Oppo iyo sah boh. Bayar kor fakir kur kui bangku. Kau mahu berpura ikhwan malah kau ingin kain berwarna fuki. Albela nak siap sini. Ikhwan malah kau. Okey siap sini dah in balik kuda. Tepat sesuatu. Okey kau kaki yang guia. Okey fasi dah ikhwan adalah kau. Yang gu, mai kumano. Okey tapa okey faham apa ya? Sebelum dia yang apa faham faham ikut awal malah kamu profesi kamu gu maiku maiku baru. Beliau benda ni. Akan faham aja jasa foy awal malam malam makin hujan. Orang fikir malam malam malam ni.
0: Tak cem, mai lah ofisi sih cuaca cula cula tak cem, mai. Tiba faham macam tu ofisi OPV. Ya, ofia ni yai itu aw malah cawo itu sampai pengau terus juta cawo tu. Baku
1: kaya resusi.
0: Oleh Rolling Stone mari Equals.
3: Mabo sa o le kas. O longa winga se se.
0: Te longa e vaku mal lua.
3: A o vipi. Ile I a po o winga se se.
4: Sao, e se, e gaste.
0: O la rata si le usao.
3: Rolling Stones.
0: Oi.
3: Ua, a fa o mamma.
4: Ia la fa o ba.
0: Ia fa o mai sem. A
3: wi.
4: A le go so mali u pi fon.
0: U pi 40.
3: Ia, fa stai.
0: Pa sua.
1: Ia o mo mai ka yo la si mo mo.
0: La fa o si.
1: E me o ko ko ma ka ka ve si mo.
0: O fa ai. Oh, fai, ai den jamu mai ya.
1: Ya, ngai sa.
0: Oi,
1: wa ya.
0: I lu wa, ngai sa. Mm. Ya,
1: tai. Ku ngai me, ku ngai me se mo mo ya.
0: I.
1: Ai de ku ngai ngui. I.
0: I.
1: Amaro. Ya, ku oi ya. Oh, FC dia, o biga, o chora. Ku se o piso le mo kwa pa, la ka le.
0: I, no fa un mumi o ka kom. O ka ko to fari
1: o pe. Eu vai kuau.
0: Mm.
1: Vai kuau fari dia. Amo ka u ia mo I fari apa.
0: É
1: aí.
0: Ó. Tá tudo aí, filho. Tá tudo aí e pia.
1: É aí, o ka u oi, isso vai ganhar aqui.
0: Ó.
3: Allah tai.
1: Ó.
3: La pa ko ku ka di mesti.
0: Oi, esa no mai.
1: Si ya. Aku.
0: Si ya a my phone le wo mo wa ya.
1: Oi, PG.
0: Ya the Rolling Stones. PGs.
3: Yeah, Metallica.
0: Ora, Metallica. Metallica. Oi, sul.
3: Come on, Mick
0: Jagger,
3: James.
0: Rock car, tomorrow. Rock car, tomorrow. When I phone you. To Omar Atawa? E esere tu au marala tau Savai, esere tu au marala tau Uporu, esere tu au marala tau Tutuila.
4: Olha,
0: olha,
4: olha,
1: olha, olha,
4: olha, olha,
0: O tu ora ifia?
4: Kena
0: umu. Tu ora mana tu?
4: Lalu vima lalu.
0: Tu ora uli lalu vima lalu lalu oli tu ora mana tu?
4: Liku awu mana tu?
5: Solo fanua. Ile tita wale viva.
4: Ile guwaka.
0: Hey.